FM, teman terbaik kamu, teman radio, semangat dalam bekerja di hari Rabu di tanggal 23 September 2026. Ya, tidak terasa ya, kita masuk di minggu keempat, teman radio. Jadi berapa hari lagi masuk di bulan Oktober? Ya, kurang lebih satu minggu lagi lah, teman radio. Tidak sabar tunggu gajian setanggal tua. Tetap semangat ya, teman radio, di pagi hari ini. Dan kalau belum sarapan ya, mungkin sempatkan sarapan ya, teman radio, supaya kamu itu fokus dalam bekerja, supaya produktif juga, teman radio, biar pada saat kalian kerja itu tidak memikirkan makanan lagi, teman radio. Jadi fokus otak kamu itu di pekerjaan. Jadi buat kamu yang mungkin ngantuk, jangan lupa untuk minum kopi juga, teman radio, biar tetap fokus pastinya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio, pasar HP alias smartphone itu masih mengalami persoalan kenaikan harga ya. Jadi sepanjang 2026 harga rata-rata ponsel pintar yang sudah beredar di pasaran itu naik sekitar 15% sepanjang 2026 ini teman Radio. Jadi kenaikan harga ini tidak hanya berdampak ke HP keluaran terbaru, sejumlah model dengan tahun keluaran yang lebih lama atau mungkin satu tahun di 2026 ini sebelumnya 2025 itu juga mengalami kenaikan harga teman Radio. Nah selain itu sejumlah model harganya itu nyaris naik 2 kali lipat dari harga semula. Jadi temuan ini datang dari laporan Global Smartphone Price Increase Tracker di mana milik lembaga riset Counterpoint Research dirilis di tanggal 3 September 2026. Jadi studi ini tuh disusun berdasarkan basis data milik Counterpoint Research yang memantau lebih dari 4.000 model smartphone aktif di berbagai pasar dunia hingga level model per model teman Radio. Jadi Counterpoint itu mencatat lebih dari 40% model smartphone yang beredar di pasar itu mengalami kenaikan harga sepanjang 2026. Baik HP yang keluaran baru ataupun yang keluaran 2025, 2024 sampai dengan 2023 teman Radio. Ya, di mana ini itu disebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah industri HP. Mengingat biasanya hanya sebagian kecil model yang mengalami kenaikan harga signifikan dalam satu tahun. Jadi harga HP baru itu makin mahal ya teman Radio, 25%. Di mana ponsel baru alias HP baru yang baru dirilis tahun ini itu rata-rata dibanderol 25% lebih mahal dibanding ponsel setara yang rilis setahun sebelumnya. Jadi kenaikan harga ponsel ini tidak merata di semua wilayah. Di mana India mencatat kenaikan itu tertinggi sebesar 21%. Nah, kawasan Asia Pasifik menyusul dengan kenaikan 19% teman Radio. Jadi diikuti Timur Tengah dan Afrika Selatan 18%, Amerika Latin mencatat kenaikan 16%, Cina kenaikan lebih rendah di angka 10%, Eropa mencatat 70%. Sementara Amerika Serikat jadi wilayah yang dengan kenaikan harga paling kecil cuma 5% teman Radio. Jadi menurut Counterpoint, penyebab utama kenaikan harga ponsel di seluruh dunia adalah melonjaknya harga chip memori. Jadi harga memori disebut naik sampai 4 kali lipat sejak kuartal keempat 2025. Jadi kenaikan harga komponen ini itu langsung mendongkrak biaya produksi ponsel secara keseluruhan ya teman Radio, di mana pasar yang sensitif terhadap harga dinilai belum punya cukup daya serap untuk mendapat kenaikan biaya produksi sebesar harga yang ditentukan teman Radio.

Jadi teman Radua, penyebab utama kelangkaan memori itu adalah pergeseran prioritas produsen chip, di mana mereka itu lebih mengutamakan produksi chip memori kelas atas untuk kebutuhan data center AI. Jadi ketimbang chip yang biasa dipakai ponsel kelas menengah ke bawah, teman Radua. Tentunya langkah Nvidia yang mulai memakai memori bergaya smartphone untuk server AI, jadi diperkirakan bakal makin memperparah tekanan permintaan ini, teman Radua. Jadi harga memori server bahkan diperkirakan bisa naik 2 kali lipat pada akhir 2026. Makanya biaya produksinya mahal, dijualnya lah lebih mahal lagi, teman Radua. Ya bersyukurlah yang dimana HP kita yang sudah beli di tahun 2025 ya masih bisa dipakai, mungkin masih bisa digunakan, masih bisa dipakai ya teman Radu, masih digunakan dengan baik. Kalau memang ya mau ganti ya dipikir-pikir dulu ya teman Radu, karena harga HP sekarang sudah naik-naik teman Radu harganya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Anu Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
4: Mandi lagi.
2: Waduh,
4: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Kita masuk di Santai Siang di jam 10 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya menemani kamu di Santai Siang ini di acara Pro 2 Hitlist. Jadi lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu sampai dengan di jam 11, teman Radu. Dan pastinya ada informasi musik dan apa ya, kamu bisa mengirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Jadi kalau misalnya di siang hari ini kamu mau dengarkan lagu kesukaan kamu, kasih tau Rian di WhatsApp-nya Pro 2 saja, teman Radu. Oke, sambil menunggu requestan kamu di siang hari ini, teman Radu, saya hadirkan dulu lagu-lagu hits, yaitu yang pertama ada Noah yang berjudul Suara Dalam Kepala, teman Radua. Tetap stay tune aja ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist. Belum saya baca yang sudah bergabung di WhatsApp. Saya mau update informasi musik dulu, teman Pro 2. Di mana ada lagu Radiohead. Waduh, band Radiohead ini tuh band legendaris ya, teman Pro 2. Jadi ada salah satu lagu yang dimana Radiohead itu sulit membawakan pada saat live konser langsung, teman Pro 2. Jadi lagu yang sulit mereka bawakan yang berjudul Let Down, teman Pro 2. Ya, dimana katanya dia itu punya tantangan tersendiri ya ketika dibawakan secara live, teman Pro 2. Jadi lagu tersebut itu masuk dalam album Oke Komputer pada tahun 1997 yang tentunya memiliki aransemen berlapis yang tidak mudah direproduksi saat tampil di atas panggung, teman Pro 2. Jadi sang gitaris Radiohead yaitu Ed O'Brien itu pernah menjelaskan bahwa lagu tersebut itu cukup sulit dimainkan dan perlu sering dilatih agar bisa dibawakan dengan baik, teman Pro 2. Jadi menurutnya Let Down itu perlu dimainkan secara rutin, teman Pro 2, untuk mendapatkan kembali suasana dan permainan yang tepat. Karena tantangan tersebut, Let Down itu juga termasuk lagu yang tidak terlalu sering dibawakan Radiohead secara live, teman Pro 2. Penasaran kan dengan lagu dari Radiohead yang berjudul Let Down, yang dimana band Radiohead itu jarang membawakan lagu tersebut pada saat live ataupun konser, teman Pro 2. Nanti kita dengarkan yang berjudul Let Down dari Radiohead. Oke, saya baca dulu requestan teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ada Minace. Katanya, hai kak, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Oke, terima kasih Minace sudah bergabung. Terus ada siapa lagi di bawahnya? Ada Kevin yang katanya pengen request lagunya The On This Hill dari Sina Spiro. Oke, nanti saya putarkan. Dan teman Pro 2, buat kamu yang belum sempat bergabung, boleh langsung saja ya di WhatsAppnya Pro 2 di 0821 9914 7873. Kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu dan tentunya kita dengarkan bersama di siang hari ini di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Saya putarkan dulu lagu dari Radiohead dulu ya, teman Pro 2, supaya kalian dengarkan bagaimana sih susahnya Radiohead membawakan lagu berjudul Let Down pada saat manggung, teman Pro 2.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

September 2026. Sementara Lisa lebih dulu merilis lagu yang berjudul Sawadika pada 4 September 2026. Ini mana Lisa merilis lagu Sawadika sebagai single pembuka untuk Ipris Play, teman Radua. Jadi Ipris Play itu milik Lisa dijadwalkan rilis pada 23 Oktober 2026 yang dimana akan berisi 6 lagu. Waduh, cukup banyak ya teman Radua. Jadi di tengah rilisan solo terbaru keduanya teman Radua, Ross dan Lisa, dan tentunya kabar mengenai rencana tur solo Ross dan Lisa itu mulai rame dibicarakan. Namun hingga sampai saat ini teman Radua itu belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal maupun lokasi tur tersebut. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada, itu Indonesia masuklah dalam konser tur mereka teman Radua, baik itu Ross Blackpink atau mungkin Lisa Blackpink teman Radua. Karena biasanya begitu lagu baru keluar atau mereka merilis album, baik itu album besar atau mungkin album kecil, biasanya mereka itu mempromosikan lewat tur konser mereka teman Radua.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2, Rose dan Lisa. Itu kembali dengan proyek solo terbaru mereka ya, teman Radio 2. Di mana Rose baru saja merilis single berjudul Neotrik pada 18

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Karena sudah mau jam 11, saya mau baca pesan satu aja teman Redua. Di mana sudah bergabung yang ada Ridwan. Ya, katanya pengen request lagunya Naikilah berduet dengan Tengsi dan Jamesy yang berjudul Kasih Aba-Aba teman Redua. Dan tentunya Redua Hitlist akan dilanjutkan sama teman saya nanti di jam 11 sampai dengan di jam 12. Jadi kirim lagu kesukaan kamu, nanti dibacakan sama teman saya teman Redua di jam 11 di WhatsApp 0821 9914 7873. Oke teman Redua, saya pamit undur diri sekalian karena sudah mau jam 11. Saya sudah menemani kamu dari gelap tadi di jam 5 sampai dengan sekarang. Oke, saya pamit undur diri. Selamat siang dan selamat bekerja teman Redua.

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi siang ini Grace menemani kalian di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Tidak terasa ya, kalian juga sudah menemani kami Pro 2 Sorong sampai di siang ini. Dan tentunya Grace akan menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Buat kalian yang lagi santai-santai menunggu jam makan siang, lagi 1 jam ya teman Pro 2. Ya sudah dipikir-pikir mau makan siang apa siang ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, Jess,

0: Wah,
1: semangat ya manggungnya.
0: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Santai siang di Prodware FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ya teman Pro 2, kali ini informasi dari Taylor Swift yang sudah mengumumkan dia akan merilis single barunya di pekan ini ya teman Pro 2. Lagu bertajuk Passion Zero ini direncanakan rilis di berbagai platform musik digital di hari Jumat 25 September lusa ya teman Pro 2. Dan pengumuman ini disampaikan Swift secara mendadak lewat akun media sosial pastinya ya teman Pro 2, sembari membuka keran pemesanan awal pre-order selama 24 jam si situs resminya nih teman Pro 2. Selain ada format digital, penyanyi asal Amerika Serikat ini juga merilis 3 varian CD edisi terbatas. Jadi terdiri dari versi standarnya, kemudian ada akustiknya, ada juga yang instrumen piano yang dijadwalkan mulai dikirim di tanggal 13 Oktober nantinya teman Pro 2. Tentunya kehadiran dari Passion Zero ini menjawab teka-teki para penggemar Taylor Swift nih mengenai arah musik Swift selanjutnya ini mau kemana teman Pro 2 ya. Walaupun sebagian penggemar sempat menduga ya lagu ini akan jadi awal rekaman ulang album debut Taylor Swift teman Pro 2 yang bertajuk Visual di situs resminya justru mengarah kuat pada kelanjutan era albumnya yang The Life of a Showgirl itu teman Pro 2 ya. Dari Variety juga memberitakan kemunculan logo dan juga estetika visual Showgirl di halaman pemesanan penguatkan indikasi bahwa materi anyar ini merupakan sequel atau encore teman Pro 2. Sebelum resmi diumumkan, Taylor Swift juga sempat menebar Easter egg yang memicu kehebohan di kalangan para penggemarnya teman Pro 2. Mulai dari pengubahan huruf O jadi angka 0 di bio Instagramnya sampai dengan ada pesan-pesan terselubung nih dalam sketsa komedi Emmy Awards bersama dengan Mariska Hargitay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

96,7 teman Bro 2, sudah saatnya nih jam makan siang jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kalian istirahat sebentar dulu teman Pro 2, jangan lupa makan siang ya. Karena makan siang juga pastinya menunjang pekerjaan kalian sampai nanti di jam pulang kerja teman Pro 2. By the way teman Pro 2, tentunya kesehatan pencernaan itu perlu kita perhatikan ya teman Pro 2. Tidak heran memang sebagian orang juga mempertimbangkan untuk mengkonsumsi suplemen-suplemen probiotik ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya kan bisa mendapatkan asupan probiotik dari beberapa makanan yang bisa kita temukan hari lepas hari ya teman Pro 2. Kalau buat orang-orang yang dalam lagi masa-masa diet gitu ya teman Pro 2, sebaiknya kamu masukkan pangan tinggi protein, probiotik ya teman Pro 2. Kenapa? Karena konsumsi probiotik itu mendatangkan aneka manfaat pastinya ya, menyeimbangkan kantong punya bakteri usus, terus mendukung daya tahan tubuh, tong punya kulit lebih sehat, dan pastinya bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan asupan probiotik dari berbagai jenis makanan atau beberapa jenis makanan yang tentu saja tinggi probiotik yang perlu kalian sediakan di kampungnya meja makan. Pertama yogurt ya. Apa sumber probiotik terbaik ya? Salah satunya ini yogurt teman Pro 2. Yogurt kan terbuat dari susu yang difermentasi menggunakan bakteri namanya itu lactic acid dan juga bakteri bifidobacteria ya. Jadi memang ini bagus teman Pro 2, kalau kalian konsumsi yogurt secara rutin pastinya dia bisa meningkatkan kampungnya kesehatan tulang, jantung, pencernaan, dan pastinya juga menurunkan resiko diabetes, kanker, dan menjaga berat badan tetap stabil. Ini yang makanan yang kedua ya yang bisa kita ketemu tiap hari, tempe ya teman Bro 2. Indonesia punya pangan lokal yang tinggi probiotik yaitu tempe, karena terbuat dari kedelai. Pangan satu ini juga sumber protein nabati yang mudah kita ketemu hari lepas hari teman Pro 2. Dari proses fermentasinya buat kandungan asam fitat pada kedelainya itu berkurang, dan asam fitat inilah senyawa tanaman yang menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan juga seng. Kemudian kimchi ya, yang suka makan kimchi, makanan pendamping yang wajib ada di makanan atau di meja makan orang Korea, teman Pro 2. Kalau Indonesia ada acar juga ya, bisa topping salad, nasi goreng atau masakan lain, mie goreng biasanya. Umumnya itu acar menggunakan sayuran sebagai bahan utama termasuk ketimun, beet, lobak, ada juga yang pakai wortel ya, teman Pro 2. Kemudian yang kelima ada miso ya, sebenarnya bumbu tradisional Jepang ini yang banyak digunakan sebagai campuran kuah makanan, dan bumbu satu ini tinggi probiotik sebab dia juga terbuat dari fermentasi kedelai ya teman Pro 2, sama dengan si tempe. Kemudian tapi mereka campur garam sama jamur yang disebut namanya koji. Kalau di Jepang miso itu populer digunakan untuk buat sup mie sarapan mereka gitu teman Pro 2.

Iya, teman Broadway, kalau tadi ada makanan tinggi probiotik, kali ini ya ada beberapa jenis sayuran yang bisa kamu olah untuk jadi, selain direbus ya, ini kan bisa kukus, teman Broadway. Jadi sejak tahun lalu sayur kukusan itu jadi ngetren kembali ya sebagai cemilan sehat, teman Broadway. Tapi ada cara lain yang sering kita lupakan, kalau bisa juga dipanggang sayur-sayur ini, bukan hanya daging yang bisa dipanggang, tapi sayuran juga bisa, teman Broadway. Memang mengukus itu tergolong sangat praktis ya, teman Broadway, dengan menjaga kandungan air juga tetap tinggi. Tapi untuk jenis sayuran tertentu, metode memanggang justru menghasilkan cita rasa yang jauh lebih lebih sehat, lebih lezat ya, teman Broadway. Jadi saat sayur dipanggang, kadar air dalam sayur itu akan menguap dan gula alaminya menjadi lebih terkonsentrasi, teman Broadway. Tentunya proses ini yang akan memicu reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan yang menghasilkan pinggiran keemasan dan juga rasa yang lebih dalam, teman Broadway. Yang pertama, kan bisa kukus sayur, bisa panggang sayur brokoli, teman Broadway ya. Kalau brokoli kukus kan sudah biasa ya, dan seringkali berubah jadi lembek dan berair. Tapi kalau kita panggang, brokoli itu menghasilkan ujung yang renyah dan ada sedikit gosong-gosong gimana gitu ya, dan ada rasa gurihnya kayak kacang yang lebih kaya gitu, seperti kacang yang lebih kaya. Jadi kita kunyah itu ada krenyes-krenyesnya, teman Broadway. Kemudian ada juga sayur wortel. Wortel yang sudah punya rasa manis alami memang, dan proses pemanggangan akan kasih kuat lagi rasa manisnya, sekaligus juga kasih sentuhan karamel yang khas nih, teman Broadway. Selain brokoli, wortel, kembang kol juga bisa ya, teman Broadway. Kalau kembang kol kan dia punya rasa tuh netral gitu ya, tidak ada rasa manis atau rasa pahit, tapi netral. Kalau kita panggang, dia punya rasa akan lebih manis ya, kayak rasa dan sedikit kecoklatan. Jadi kalau pas kita kunyah, apalagi yang suka tekstur-tekstur krenyes-krenyes nih, cocok buat kalian. Selain itu asparagus ya, teman Broadway, kalian bisa memanggangnya, bisa buat teksturnya juga tetap empuk di dalam, tapi lapisan luarnya lebih renyah. Kemudian kentang ya. Kalau kentang sudah biasa lah ya kita dengan makanan atau sayuran kentang ini, karena memang kentang tuh selalu cocok untuk dipanggang. Hasil akhirnya pasti lebih renyah dan warnanya tuh ada kemasan, sedangkan bagian dalamnya tuh tetap empuk dan lembut ya, teman Broadway. Kemudian terong ya. Terong juga jenis sayuran yang cocok untuk kita panggang. Kalau kita panggang, teksturnya juga jadi lebih lembut dan rasa gurih di dalam. Cukup tinggal tambahkan bumbu-bumbu sederhana, kayak kan tinggal tambah garam kah, merica, bawang putih untuk wangi, atau tambah kemangi juga bisa ya, teman Broadway, biar lebih wangi gitu, teman Broadway.

0: Asia. From Sabang to Meralki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Iya, teman Pro 2, di pukul 13.06 menit waktu Indonesia Timur, saatnya berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi pertama dari pelatih timnas Indonesia, John Herman, optimis timnya memiliki peluang kuat untuk mengangkat trofi FIFA ASEAN 2026. Herman mengatakan keyakinan ini muncul dari kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia serta kepercayaan diri yang tumbuh di dalam skuad. Menurut Herman, fokus utama tim adalah menunjukkan kemampuan terbaik di setiap pertandingan, bukan memikirkan hal lain di luar pertandingan, teman Pro 2. Pelatih asal Inggris itu menilai timnas Indonesia memiliki banyak talenta, dan tentunya keberagaman talenta ini dapat menjadi modal penting menghadapi persaingan di FIFA ASEAN 2026. Namun Herman mengingatkan bahwa lawan-lawan di Asia Tenggara juga memiliki kekuatan, terutama karena sebagian besar pemain mereka sudah bermain bersama dalam waktu yang cukup lama. Walaupun demikian, teman Pro 2, Herman menilai Indonesia memiliki peluang besar karena akan tampil di hadapan pendukung sendiri sepanjang fase grup. Ia juga menyebut penyelenggaraan turnamen di Indonesia tentunya memberikan kesempatan bagi timnas untuk berjuang meraih trofi di kandang. Herman juga menegaskan nih teman Pro 2, timnas Indonesia akan tetap menjalani turnamen dengan fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. FIFA ASEAN 2026 teman Pro 2 ya dijadwalkan berlangsung di tanggal 24 September hingga 5 Oktober 2026 dengan melibatkan 14 negara peserta. Turnamen akan dibagi menjadi dua divisi dengan divisi 1 bertanding di Indonesia dan divisi 2 berlaga di Hong Kong. Indonesia sendiri berada di grup A divisi 1 bersama dengan Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh. Seluruh pertandingan grup dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat, tanggal 25 September 2026. Tentunya dua hari berselang menghadapi Malaysia, teman Pro 2, lalu melawan Bangladesh di tanggal 1 Oktober 2026.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Bu, air mineralnya 2 ya?
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman-teman.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Kali ini informasi olahraga dari petarung MMA India, Suchika Tarial, yang meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 setelah melaju hingga babak semifinal. Langkah Suchika terhenti setelah kalah dari atlet Singapura Hui Hon Teo dalam laga sengit yang berlanjut ke babak tambahan 1 menit. Pertandingan semifinal berlangsung ketat sebelum keputusan awal juri memberikan kemenangan kepada Hui Hon Teo dengan skor 2-0. Tim India mengajukan protes dengan membayar $1,000 Amerika Serikat sesuai ketentuan resmi Asian Mixed Martial Arts Association. Presiden Federasi Olahraga MMA India Nikhil Kunde menjelaskan hasil pertandingan akhirnya dinyatakan seimbang setelah proses peninjauan oleh arbitrase. Aturan MMA menetapkan pemenang pertandingan imbang berdasarkan bobot atlet saat penimbangan pagi sebelum pertandingan berlangsung pada hari tersebut. Ia juga mengatakan teman Pro 2, atlet Singapura memiliki bobot sekitar 700 gram lebih ringan dibandingkan Suchika ketika penimbangan pagi itu berlangsung. Suchika yang sempat menangis setelah keputusan akhir diumumkan, walaupun pencapaian medali perunggu tetap menjadi catatan penting bagi India. Perolehan tersebut menjadi medali pertama India dalam cabang MMA sejak olahraga tersebut tampil di Asian Games 2026. Aturan bobot kemudian menjadi penentu setelah kedua atlet dinyatakan imbang melalui proses peninjauan pertandingan semifinal yang berlangsung ketat. Keputusan itu membuat Suchika gagal melaju ke final tetapi tetap membawa pulang medali perunggu untuk Asian Games. Ajang Asian Games 2026 terus menghadirkan persaingan sengit dari berbagai cabang olahraga yang diikuti atlet di negara Asia. Medali Suchika turut menambahkan catatan India dalam perjalanan mereka mengikuti kompetisi MMA pada Asian Games 2026. Ya teman Pro 2, meski hasil semifinal berhasil berakhir mengecewakan, Suchika tetap mencatat sejarah melalui medali perunggu dalam debut MMA di Asian Games. Pencapaian tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan negara India sekaligus menambah warna persaingan pada Asian Games 2026 di Jepang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon.
4: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
5: Aduh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
4: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
5: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
4: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
5: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
4: Nah, itu baru betul.
6: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Masih menemani kalian teman Pro 2 dari Jalan Ahmad Yani, Klinik 2 Sorong ya. Tentunya bersama Grace di siang ini di pukul 14.13 menit waktu Indonesia Timur ya. Bagi yang biasa mengikuti Pro 2 Sorong di jam 14 sampai dengan jam 15, Grace hadirkan informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang ini. Iya, teman Pro 2 hampir menginjaki bulan Oktober 2026 tentunya akan menghadirkan sejumlah drama Korea terbaru dengan beragam kisah baru yang pastinya menarik ya teman Pro 2. Jadi ini melansir dari berbagai sumber, ada beberapa drama Korea yang akan tayang di awal bulan Oktober teman Pro 2. Pertama ini ada Between Steps ya. Between Steps ini dijadwalkan akan tayang mulai tanggal 5 Oktober melalui platform Disney Plus Hotstar. Dan drama ini dibintangi sama Cho Yong Woo dan juga Kim So Hyun sebagai Park Min Jae dan juga Im Yo Jin teman Pro 2. Jadi kisahnya ini mengikuti si Min Jae sebagai mantan atlet renang yang kehilangan satu kaki akibat osteosarkoma dan kemudian menekuni robotika. Sementara lawan mainnya Yujin merupakan mahasiswa pasca sarjana yang kehilangan arah hidup hingga akhirnya menemukan ketertarikan pada bidang yang sama yaitu robotika ya teman Pro 2. Drakor kedua ada Mary Berry Love, teman Pro 2. Mary Berry Love ini dijadwalkan tayang perdana di tanggal 7 Oktober 2026 melalui Disney Plus dan juga Nippon TV di Jepang. Drama kolaborasi antara Korea Selatan dan juga Jepang ini menghadirkan Ji Chang-wook dan juga Imada Mio sebagai pemeran utama dalam film ini. Ceritanya itu tentang Lee Yu-bin ya, desainer ruang asal Korea Selatan yang

pindah ke Pulau Jepang setelah kehilangan pekerjaannya di Korea. Di sana, Yubin ini akhirnya bertemu sama Karin Shirahama, petani stroberi Jepang yang kemudian membuat kehidupan keduanya berubah gitu.

Tidak hanya itu teman Pro 2, masih banyak drama Korea lain yang akan muncul di awal bulan Oktober ya. Salah satunya juga ada Dr. X, Mafia in the White. Dr. X ini drama medis ya, yang mulai tayang di tanggal 9 Oktober 2026 nanti di SBS ya, dan juga Netflix teman Pro 2. Pemerannya itu ada Kim Ji Won ya, yang berperan sebagai Kye Soo-jung teman Pro 2, ahli bedah jenius yang bergabung dengan Rumah Sakit Universitas Guseo. Jadi Soo-jung ini kemudian menemukan berbagai kejanggalan dalam dunia medis, dan dia berusaha untuk mengungkapkan persoalan yang terjadi di rumah sakit itu teman Pro 2. Tentunya kalau ada drama-drama medis kayak gini seru ya. Selain itu ada Pictures of My Heart teman Pro 2. Kalau ini drama genre komedi romantis dan fantasi ya. Dijadwalkan juga tayang di tanggal 9 Oktober sebagai serial original dari Netflix. Dan drama ini mempertemukan ada Kim Young Kwon dan juga Choi So Bin teman Pro 2 dalam kisah cinta yang melibatkan teknologi dan juga kemampuan listrik. Dan tentunya masih banyak sekali teman Pro 2 drama Korea yang akan hadir di bulan depan. Tapi apakah drama Korea kalian di bulan ini dan bulan lalu sudah selesai ditonton apa belum? Kalau Gresi belum ya teman Pro 2. Banyak sekali ya yang harus ditonton. Jadi bingung mau milih yang mana untuk ditonton setiap hari kalau ada waktu luang gitu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman produa, kali ini ada film Memburu Pemangsa yang menghadirkan perpaduan horor, kriminal dan juga aksi yang pastinya mengangkat isu kekerasan terhadap anak. Film yang diproduksi Sinemaku Pictures ini disutradarai sekaligus diproduseri sama si Umay Sahab ya, teman produa. Jadi film ini mengikuti ada 4 jurnalis perempuan yang berusaha membongkar kejahatan terhadap anak. Jadi ada Laura Basuki, ada Prilly Latuconsina, Taskaya Namya, terus ada Yasmin Jasem, teman produa. Jadi mereka yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Si Umay juga bilang kalau film Memburu Pemangsa ini jadi bentuk pengembangan dirinya sebagai pembuat film, teman produa. Dia juga bilang kalau film ini jadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting untuk terus dibicarakan. Menurut Umay juga ya, teman produa, isu kekerasan terhadap anak ini jadi salah satu alasan utama film ini dibuat. Dia juga berharap film ini tentunya bisa memberikan dampak dan juga mendorong pembicaraan lebih luas mengenai persoalan tentang anak-anak ini, teman produa. Jadi dalam film ini ancaman tidak datang dari sosok hantu atau iblis, melainkan ini dari manusia ya, teman produa, yang melakukan kejahatan dengan melibatkan unsur-unsur supranatural. Jadi 4 jurnalis ini akhirnya berada di garis depan untuk mengungkap dan menghentikan kejadian itu. Laura Basuki yang memerankan peran Agnes tertarik bergabung karena film ini memadukan horor, kriminal, aksi dan juga investigasi. Dia juga menilai kalau isu kekerasan terhadap anak ini yang diangkat film Memburu Pemangsa ini tentunya punya arti yang penting ya, teman produa. Sementara ada Prilly Latuconsina juga yang berharap film ini tentunya bisa membuat masyarakat lebih peka terhadap kekerasan seksual pada anak-anak. Ada Yasmin juga yang memerankan Anya sebagai seorang jurnalis yang melakukan riset dan punya ketertarikan pada demonologi, teman produa. Tentunya para pemeran juga sempat bertemu dengan Komnas Perlindungan Anak untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai isu yang akan dibawakan dalam film ini, teman produa.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

Masih di 96.7 Teman Pro 2, Yayasan Anugerah Musik Indonesia mengumumkan nominasi AMI Awards 2026 dengan total 67 kategori, Teman Pro 2. Dan tahun ini, sejumlah nama baru kayak Nona NPD juga ikut masuk dalam daftar nominasi bersama dengan musisi-musisi senior dan juga populer Indonesia. AMI Awards 2026 ini mengusung tema Ruang Nada Nusantara. Jadi tema ini juga menggambarkan keberagaman musik Indonesia, mulai dari musik tradisi sampai dengan karya-karya modern, Teman Pro 2. Tahun ini ada sebanyak 5.360 karya musik tercatat mengikuti proses pendaftaran AMI Awards. Selain ada 67 kategori, ada juga 4 kategori baru yang mencakup musik etno, hipdut, dan juga lagu pesta timur, Teman Pro 2. Salah satu yang menarik perhatian Teman Pro 2, kategori pendatang baru terbaik ya, ada Nona masuk melalui lagu mereka Laurel Blade, dan NPD mendapat nominasi lewat lagu mereka yaitu Sempurnanya Aku. Sejumlah nama musisi dan juga karya musik karya yang masuk dalam nominasi AMI Awards 2026 ini tentu saja ya Teman Pro 2 datang dari berbagai genre musik. Jadi ada 10 kategori yang menarik ya untuk kalian simak Teman Pro 2. Ada nominasi pendatang baru terbaik, itu ada dari Dia lagu EEA, kemudian dari Marbles Home Pimpa, ada juga dari Mila Dangdut Akademik 7 dan juga Valen ya Meleleh Bahagia. Kemudian Nona Rollerblade NPD Sempurnanya Aku. Kemudian untuk nominasi terbaik album terbaik ya, ada Itgaf, Berusaha Dibawa Hujan, Isyana Saraswati, Elektiko, Raim Laude Ikro, Tengsi dan juga GMC, Puting Beliung, dan juga Bernadia, Semoga Hanya Mimpi. Dan masih banyak lagi Teman Pro 2, kategori-kategori yang ada di AMI Awards tahun ini, Teman Pro 2. Silakan memilih ya, mau pilih yang mana yang kalian suka, entah pendatang baru kah, album terbaik, karya produksi terbaik, artis solo, wanita pop juga ada, Teman Pro 2, solo pria juga ada, bahkan duo atau grup pop terbaik juga ada, Teman Pro 2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu di pukul 15 lewat 4 menit ya teman Pro 2. Dan tentu saja di jam 3 menjelang sore ini, siang menjelang sore teman Pro 2, seperti biasa Agres juga hadirkan informasi lokal buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan literasi digital masyarakat untuk mencegah paparan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga konten berbahaya di dunia maya. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, Dr. Anece Nau, dalam kegiatan sosialisasi dan komunikasi publik di Hotel Rilis Panorama pada hari ini, teman Pro 2, Rabu 23 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema bersama membangun ruang digital yang aman dan ramah anak, cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan konten berbahaya di dunia maya. Digelar Loka Monitor Spektrum, Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari bersama dengan tim Densus 88 Anti-Teror Polri. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan perkembangan teknologi dan juga perluasan infrastruktur digital sudah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, dan juga berinteraksi. Tapi, di balik manfaat tersebut terdapat tantangan berupa penyalahgunaan internet dan juga media sosial ya, teman Pro 2. Menurut Gubernur juga, literasi digital ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan gawai atau menggunakan internet ya, teman Pro 2. Literasi digital juga mencakup kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, memahami etika digital, serta menyebarkan pesan-pesan perdamaian di ruang publik. Beliau juga menilai masyarakat yang memiliki kemampuan literasi digital tidak mudah terprovokasi narasi radikal, mampu menyaring informasi sebelum menyebarkannya, mengenali ciri-ciri konten ekstremisme, serta memilih konten yang edukatif dan menyejukkan. Dari Gubernur Papua Barat Daya juga menegaskan upaya menciptakan ruang digital yang aman merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan sinergi pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan juga seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari Makmur mengatakan perkembangan teknologi dan juga infrastruktur digital sudah membuka akses informasi tanpa batas termasuk bagi anak-anak. Makmur juga mengatakan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari tidak hanya berfokus pada pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio dan juga infrastruktur digital, tapi ini juga punya tanggung jawab untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Iya, teman Pro 2, informasi selanjutnya, tim gabungan Polresta Sorong Kota yang berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan atau yang terjadi di wilayah Kota Sorong hari Rabu 23 September 2026. Jadi terduga pelaku ini berinisial DRT yang diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan pencurian yang terjadi sehari sebelumnya. Kasus ini dilaporkan melalui laporan polisi nomor LP/B/928/9/Romawi/tahun2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tertanggal 22 September 2026. Peristiwa pencurian terjadi di hari Selasa, tanggal 22 September 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang di Jalan Basuki Rahmat, Gang NN, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Berdasarkan laporan korban, saat itu kendaraan diparkir di lokasi. Ketika ditinggalkan, seseorang diduga membuka pintu kendaraan dan mengambil sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan. Korban yang kembali kemudian mendapati kendaraannya dalam kondisi terbongkar dan sejumlah barang miliknya telah hilang. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polresta Sorong Kota. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di kawasan Jalan Selat Makassar, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi. Dari tim gabungan Resmob Mangewang Polresta Sorong Kota, Opsnal Macan Polsek Sorong Kota, dan Opsnal Paniki Polsek Sorong Timur kemudian bergerak menuju lokasi dan melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Saat hendak diamankan, teman Pro 2, terduga pelaku sempat berusaha melarikan diri namun upaya tersebut berhasil digagalkan petugas. Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari barang-barang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Tentunya sejumlah barang berhasil ditemukan di kawasan Jalan Kanal Victory Kompleks Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Iya, teman Pro 2, kali ini informasi menjelang hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang jatuh tanggal 5 Oktober 2026. Pasukan Marinir 3 menghadirkan 37 stand bazar murah yang diperuntukkan bagi prajurit, keluarga besar TNI, serta warga di wilayah Sorong yang diselenggarakan selama 2 hari, terhitung dari tanggal 22 sampai dengan 23 September 2026, bertempat di lapangan Apel Mako Pasmar 3 Kesatriaan Marinir Agus Subakti, kilometer 16 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan Pasar Murah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus sebagai wujud kepedulian dari TNI terhadap kebutuhan prajurit, keluarga besar TNI, dan masyarakat. Kegiatan ini juga mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dan dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran TNI, baik secara langsung maupun virtual, teman Pro 2. Sejak pagi hingga siang, para pengunjung mulai berdatangan untuk memanfaatkan berbagai kebutuhan dan produk yang ditawarkan pada stand-stand bazar. Tentunya antusias dari kehadiran prajurit, keluarga besar TNI maupun masyarakat sekitar yang turut meramaikan kegiatan tersebut. Dari 37 stand melibatkan Perum Bulog, Telkomsel, CV Telur Nusantara, Korem 181, kemudian Koarmada 3, Kodairal 14, serta berbagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyediakan beragam kebutuhan pokok dan produk lainnya yang diperuntukkan bagi para pengunjung, Tuan Pro 2. Selain menjadi sarana untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga yang terjangkau, kegiatan pasar murah ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk UMKM kepada masyarakat. Tentunya kehadiran sejumlah pelaku UMKM diharapkan bisa turut mendorong perekonomian masyarakat di wilayah Kota Sorong. Dan melalui kegiatan ini juga dari Pasmar 3 berupaya mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat, sekaligus mewujudkan kepedulian dan kebersamaan dalam rangka menyambut HUT TNI, HUT ke-81 TNI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, Taman Pro 2 Kerukunan Keluarga Kawan Uwa Kabupaten Raja Ampat merayakan puncak peringatan HUT ketiga di Gor Distrik Waisai pada hari Rabu 16 September 2026. Pada perhelatan yang bertajuk Pesta Kawan Uwa ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim mewakili Bupati, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Rusmiati Burdam, Ketua GOW Habibah Tamima, dan juga Ketua KNPI Rajif Ahmad. Ketua Kerukunan Keluarga Kawan Uwa Estefanos Kading mengatakan bahwa peringatan HUT ketiga tahun dimeriahkan dengan berbagai pertandingan seperti tenis meja, bulu tangkis, dan juga gaple dengan melibatkan berbagai pengguyuban dan juga organisasi masyarakat. Kerukunan Keluarga Kawan Uwa juga mengadakan bakti sosial yang dipusatkan di Sekolah Luar Biasa Raja Ampat. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, juga mengatakan 3 tahun bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk membuktikan bahwa kerukunan keluarga Kawan Uwa ini sudah hadir dan berkontribusi nyata dalam menjaga kebersamaan yang nyata di Tanah Raja Ampat. Kemudian Sekda mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus menjadikan semangat kerukunan sebagai fondasi dalam membangun Raja Ampat yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Keberagaman bukanlah penghalang, tapi anugerah yang harus dirawat bersama sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mengajarkan kita bersatu dalam perbedaan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman Pro2 kali ini ada informasi dari Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasril ya, yang mengungkapkan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional batch ketiga teman Pro2, dan batch ketiga ini ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Jadi dari Pak Menteri juga bilang bahwa pelaksanaan batch ketiga ini ya teman Pro2 masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan batch sebelumnya. Dari pemerintah sendiri menargetkan kick off batch ketiga berlangsung sekitar awal bulan November 2026 nanti. Jadi dari Menteri Ketenagakerjaan juga ya, beliau mengatakan kalau pemerintah sebelumnya sudah menetapkan 46 ribu peserta pada batch pertama, kemudian 41 ribu peserta di batch kedua, angkatan kedua. Dengan tambahan peserta, tentunya jumlah peserta program pemagangan nasional saat ini mencapai sekitar 87 ribu orang. Dari Pak Menteri juga bilang ya teman Pro2, sebelum pelaksanaan batch ketiga, pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pemagangan nasional ini. Kemudian program ini sendiri adalah kolaborasi lintas kementerian dan juga lembaga yang diarahkan Presiden. Program ini

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

FM. Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

Ya, teman perwakilan dari Bank Indonesia menyatakan terus mencermati dan juga mendalami insiden transaksi tidak sah di aplikasi dompet digital Dana, teman perwakilan. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso melalui keterangannya hari Rabu ini ya, 23 September 2026. Menurut Ramdan, BI sudah meminta Dana melakukan investigasi menyeluruh, kemudian memperbaiki kelemahan dan menguatkan pengamanan. Sebelumnya, sudah ramai dibicarakan modus transaksi tidak sah melalui aplikasi dompet digital Dana, yaitu dengan dugaan terjadinya pembobolan kartu kredit dengan memanfaatkan fitur pembayaran menggunakan kode QR di aplikasi Dana ya, teman Pro 2. Dari Deni, BI sudah meminta Dana bersama dengan pihak terkait untuk segera melakukan identifikasi dan juga verifikasi terhadap transaksi yang tidak diakui. Dari pihak BI juga memastikan perlindungan dan pemenuhan hak konsumen menjadi prioritas dalam penyelesaian insiden ini, teman Pro 2. Karena itu dari Bank Sentral akan terus mengawal proses ini hingga hak konsumen yang terdampak dapat terpenuhi sesuai ketentuan, teman Pro 2. Deni juga menekankan keamanan, keandalan, dan perlindungan konsumen merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ini, teman Pro 2. Dari penyelenggara wajib memastikan pengembangan dan juga perubahan sistem maupun aplikasi didukung oleh tata kelola, kemudian manajemen risiko, pengujian, dan pastinya keamanan yang memadai. Dari pihak BI juga mengimbau untuk masyarakat konsumen tetap menjaga kerahasiaan data dan kredensial pembayaran, teman Pro 2. Mereka juga diminta tetap memantau riwayat transaksi secara berkala dan pastinya segera melaporkan jika menemukan transaksi yang janggal. Direktur Komunikasi Dana Indonesia Olavina Harahap juga menyampaikan permohonan maaf kepada para korban transaksi tidak sah ya, teman Pro 2. Dan menurut Olavina, Dana sudah berkoordinasi dengan bank penerbit kartu untuk mengembalikan dana secara penuh. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan Dana Protection terkait perlindungan transaksi.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Ya, masih menemani kalian di Sore Ceria pukul 16.40 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas kebijakan afirmasi kesejahteraan guru, termasuk bagi guru di sekolah swasta dan tenaga pendidik. Fikri menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru selama ini masih lebih banyak diberikan kepada guru di sekolah negeri. Karena itu pemerintah diminta memberikan perhatian yang lebih merata kepada guru swasta. Beliau juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidikan, kependidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Menurutnya aspek kesejahteraan tidak hanya perlu diberikan kepada guru tetapi juga kepada tenaga kependidikan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, teman Pro 2. Selain kesejahteraan pendidik, Fikri juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Ia menyebut dari sekitar 1,8 juta ruang kelas yang tercatat selama periode 2014 hingga 2024, sekitar ada 1,3 juta mengalami kerusakan. Fikri mengatakan hanya sekitar 466 ribu ruang kelas yang berada dalam kondisi layak. Karena itu meminta pengawasan terhadap anggaran revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan diperkuat, teman Pro 2 ya. Beliau juga menyoroti anggaran revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan sebesar 5 triliun rupiah yang disebut telah dikembalikan, teman Pro 2. Menurut beliau juga monitoring perlu diperkuat supaya sekolah dengan kondisi rusak dan tidak layak dapat segera ditangani nih, teman Pro 2. Terkait dengan wacana pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Fikri juga menyatakan dukungan. Namun ia mengingatkan pemerintah terhadap amanat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar secara gratis termasuk pada sekolah swasta, teman Pro 2. Tentunya dengan anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 820 triliun rupiah, Fikri menilai pemerintah memiliki ruang fiskal untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Beliau juga berharap anggaran program wajib belajar 13 tahun sebesar 31,8 triliun rupiah pada tahun 2027 mendatang bisa mendukung pelaksanaannya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu di pukul 17.20 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah di sore hari ya. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah, atau mungkin yang masih bekerja sampai dengan pukul 17.20 ini, tetap semangat ya buat yang masih bekerja. Buat yang sudah dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan teman Pro 2, tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Dan pastinya jangan lupa yang berkendara roda 2 helmnya dipakai. Kemudian yang menggunakan roda 4 seatbeltnya juga jangan lupa dipakai ya teman Pro 2, tetap menjaga keselamatan berkendara kalian. By the way, cuaca di sepanjang hari ini lumayan panas ya, seperti hari-hari sebelumnya ya. Tapi tidak mengurangi semangat kalian, tidak mengurangi rasa sukacita kalian di hari ini ya, hari Rabu di tanggal 23 September. Tidak terasa juga kita sudah hampir mengakhiri bulan September ya. Kayaknya kalau kita di awal September itu kayaknya baru deh tanggal 1. Sekarang sudah tanggal 23. Tidak terasa waktu juga cepat berlalu teman Pro 2. Pastinya tetap memanfaatkan waktu produktif kalian teman Pro 2, apapun yang lagi kalian lakukan di hari ini, di sepanjang hari ini, semoga berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Apapun yang kalian rencanakan juga buat besok hari, semoga juga berjalan dengan lancar. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum selesai di hari ini, tidak apa-apa teman Pro 2, tidak semuanya harus diselesaikan hari ini. Kalian masih bisa mengerjakannya besok hari teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih. Apalagi cuaca beberapa bulan ini lumayan ya, lumayan panas karena musim kemarau juga. Jadi tetap konsumsi air putih yang cukup teman Pro 2, jangan sampai kalian dehidrasi. Jaga kesehatan teman Pro 2, dan pastinya Pro 2 Sorong tetap menemani kalian di sepanjang sore ini. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 kali ini informasi sedikit nih buat kalian. Peneliti yang didukung NASA menemukan organisme kompleks yang bisa berkembang biak pada suhu ekstrim, teman Pro 2. Jadi mengutip dari NASA, di hari ini ya, hari Rabu 23 September 2026, suhu ini sebelumnya dianggap terlalu panas bagi kehidupan dengan sel kompleks, teman Pro 2. Jadi, kalau kalian tahu ya, dulu kita waktu SD, SMP, bahkan SMA juga belajar tentang ini, amuba. Amuba incendiamuba sasca densis atau dijuluki sebagai fire amuda, amuba ini dia bisa membelah diri pada suhu hingga 63 derajat Celcius ya teman Pro 2. Jadi temuan ini menjadi batas suhu tertinggi yang diketahui bagi organisme eukariota teman Pro 2 ya. Dan organisme ini ditemukan di perairan panas Lassen Volcanic National Park California, Amerika Serikat. Jadi, amuba ini dia bisa bergerak dan mencari makanan pada suhu 64 derajat Celcius ya, teman Pro 2. Tapi organisme uniseluler itu berhenti berkembang biak kalau sudah melewati 63 derajat Celcius. Jadi temuan ini memecahkan rekor sebelumnya. Jadi rekor sebelumnya itu ada 60 derajat Celcius yang dicatat pada beberapa spesies jamur dan juga alga merah. Penelitian ini juga menantang anggapan bahwa membran organel sel eukariota itu bisa bertahan di suhu di atas 62 derajat Celcius. Berbeda dengan bakteri dan juga arkea ya, teman Pro 2, eukariota ini punya struktur sel yang lebih kompleks pastinya, teman Pro 2. Jadi sel eukariota ini punya inti sel yang menyimpan materi genetik dan juga organel member bermembran ya, seperti mitokondria dan juga retikulum endoplasma. Siapa nih masih ingat pelajaran-pelajaran waktu kita sekolah dulu ya. Struktur ini menjalankan berbagai fungsi penting tentunya dalam sel. Jadi untuk memahami kehidupan, kemampuan bertahan hidup dari amuba ini, tim menganalisis genom satu ya, cascadensis dan aktivitas gennya pada berbagai suhu. Mereka menemukan sejumlah gen yang bisa membantu menstabilkan DNA, melindungi protein, dan pastinya memungkinkan amuba ini merespon perubahan lingkungan yang terjadi, teman Pro 2. Jadi dari para peneliti juga menemukan adanya kesamaan nih, teman Pro 2, materi genetik dengan sampel dari kawasan panas bumi yang ada di Selandia Baru dan juga di Taman Nasional Yellowstone. Jadi temuan inilah yang mengindikasi kemungkinan adanya amuba termofilik lain yang masih belum ditemukan di berbagai wilayah geotermal.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
5: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

Iya, teman Produa. Di cuaca sore ini lumayan, tadi siang panas, ini kok jadi mendung ya. Semoga juga tidak turun hujan ya. Siapa tahu kalian punya aktivitas, masih ada yang ingin keluar malam ini, masih ada rencana-rencana yang harus diselesaikan. Ya apapun itu, tetap semangat teman Pro 2. Selamat mengakhiri hari Rabu kalian. Dan tentunya sampai di sini juga Grace menemani kalian di pukul 17.56 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Setelah Grace juga akan ada Kak Brenda yang akan menemani kalian sampai di pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Tentunya juga dengan beragam informasi yang akan dibagikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu. Dan sampai jumpa.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 FM teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali sore ini saya Brenda bisa temani teman Pro 2 ya. Dari pukul 18 ini sampai di pukul 24 untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Teman Pro 2 sambil menemani kamu, khususnya umat muslim, untuk menantikan waktu beduk dan azan maghrib, saya sajikan lagu bernuansa islami.

0: Teman Pro 2, khususnya umat muslim di mana saja kamu berada, waktu azan maghrib untuk daerah kota Sorong dan sekitarnya tepat pukul 18:14. Sekali lagi, waktu azan maghrib tepat pukul 18:14.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi. Hanya.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan.

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Mbak Dewi.
5: Oh.
4: Mbak Dewi.
5: Oh.
4: Mau gabung judi online enggak?
5: Banget.
4: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
5: Diam.
4: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

96,7 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Masih bersama Brenda di malam hari ini menemani teman Pro 2 ya. Dan tidak terasa sudah di pukul 19. Dan di pukul 19 malam ini ya, berbagai lagu hiburan, informasi menarik, tapi juga lagu-lagu hiburan akan saya sajikan untuk temani teman Pro 2. Selamat malam buat teman Pro 2 yang baru saja bergabung di 96,7 FM, tapi juga kamu yang lagi dengerin di RRI Digital Pro 2 FM Sorong. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam ini bersama kami Pro 2 FM Sorong.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
9: Hai, aku charger HP.
6: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
9: Aku enggak lagi bertugas kok. Enggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
6: Loh. Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
9: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
6: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
9: Hah?
6: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
9: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
10: Jangan dipegang. Tidak.
11: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
4: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
5: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
4: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
5: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
4: Bayarin ya.
5: Lah,

Teman Pro 2, saya punya informasi buat kamu. Ini datang dari penyanyi Adrian Khalif yang kembali melanjutkan perjalanan live session Adrian N dengan menghadirkan kolaborasi bersama 5 finalis teratas Indonesian Idol 14. Teman Pro 2 memasuki episode ke-39, ternyata Adrian berkolaborasi dengan Nicky Becker, kemudian ada Josh Flo, ada Medra, Rio Lanskart, dan juga Selena Grace. Tentu mereka membawa lagu 2001 kali. Dan teman Pro 2, episode bertajuk Adrian 39, Adrian Khalif dan Top 5 Indonesian Idol 14 ini, lagu 2001 kali ini sudah tayang ya di kanal YouTube Adrian Khalif sejak 16 September kemarin, teman Pro 2. Jadi kehadiran kelima penyanyi jebolan Indonesian Idol 14 tentu memberikan warna yang berbeda ya dalam penampilan tersebut. Jadi masing-masing dari mereka menghadirkan karakter vokal dan juga gaya bernyanyi yang khas, teman Pro 2. Sementara kalau Adrian sendiri, dia menjadi pengikat ya, yang menyatukan keseluruhan penampilan dari kelima penyanyi Indonesian Idol 14 ya. Jadi kolaborasi ini juga dapat respon positif ya dari para penonton melalui media sosial. Nah, ini antusiasme dari penonton juga itu terlihat ya, teman Pro 2, dari komentar di akun Instagram resmi Adrian Khalif, yaitu di @adriankhalif, teman Pro 2. Sejumlah penggemar mengapresiasi perpaduan karakter vokal dan juga kolaborasi tersebut, termasuk Marian Jola nih, teman Pro 2 ya. Kita tahu bahwa Marian Jola ini merupakan jebolan Indonesian Idol 9 ya, dan dia memberikan komentar high quality 100 ya. Jadi menurut Adrian Khalif sendiri, kolaborasi bersama 5 finalis Indonesian Idol 14 tentunya itu menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi lagu 2001 kali dari sudut pandang yang berbeda, teman Pro 2. Nah, kalau kita bicara soal lagu 2001 kali ya, ini bercerita tentang dinamika hubungan mulai dari pertengkaran, perbedaan, ego sampai rasa sayang yang tentu membuat dua orang kembali berdamai, teman Pro 2. Lagu ini juga sebelumnya sudah hadir dalam sejumlah episode Adrian ya. Di antaranya bersama Agatha Priscilia, ada juga Sivia dan Ivy Alisa pada episode ke-36, juga ada Fajar Nur di episode ke-37, dan juga ada Asis Harun ya di episode ke-38. Dan sekarang melalui episode ke-39 ini, teman Pro 2, Adrian menghadirkan interpretasi baru ya dengan mempertemukan 5 karakter vokal dalam satu penampilan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Teman Pro 2, informasi lainnya ini mengenai portal berita terpercaya di era digital ya. Nah, ini tentu di tengah banjir informasi dan juga maraknya peredaran berita hoax ya, atau berita bohong di media sosial, tentu kebutuhan masyarakat akan sumber informasi yang valid dan akurat itu juga kian mendesak, teman Pro 2 ya. Menjawab tantangan itu tentunya LPP RRI ya menghadirkan RRI Digital, sebuah portal berita dan aplikasi multiplatform yang dirancang, teman Pro 2 ya, untuk menjadi acuan utama informasi terpercaya bagi kita semua, khususnya masyarakat ya. Jadi bukan sekedar memindahkan siaran radio ke format daring ya, tapi RRI Digital juga memadukan konten teks, audio dan juga visual secara terintegrasi, teman Pro 2. So, kehadiran RRI Digital tentunya ini membawa angin segar ya bagi publik yang mendambakan informasi yang objektif dan juga terverifikasi. Iya, teman Pro 2, adapun sejumlah manfaat utama RRI Digital sebagai portal berita terpercaya dan bebas hoaks ya. Yang pertama yaitu jurnalisme berstandar tinggi dan terverifikasi ya. Jadi sebagai media publik, RRI Digital menerapkan standar kerja jurnalistik yang ketat, teman Pro 2. Setiap berita melalui proses fact checking ya dan konfirmasi bertingkat dari jaringan jurnalis RRI yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia maupun luar negeri, sehingga informasi yang disajikan juga dijamin akurat, teman Pro 2, dan minim resiko disinformasi. Ya, kemudian menjadi benteng pertahanan melawan hoaks ya, teman Pro 2 ya. Kemudian akses berita daerah hingga nasional secara real time. Jadi bukan hanya satu kota saja bisa kamu dengar, teman Pro 2, tapi seluruh Indonesia kamu bisa dengar RRI ya di seluruh Indonesia. Kemudian ekosistem informasi yang lengkap, teman Pro 2 ya, atau all in one. Dan terakhir juga menjaga integritas dan netralitas publik tentunya. Ya, jadi teman Pro 2, RRI Digital tentunya menjadi langkah strategi ya dalam membangun literasi di digital masyarakat, teman Pro 2. Tentu ya dengan mengunduh aplikasi RRI Digital di Play Store atau di App Store, kita tidak hanya mendapatkan kemudahan akses informasi ya, tapi juga jaminan berita yang bersih dan jaminan berita yang bersih dari narasi yang menyesatkan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, informasi berikutnya ini datang dari film yang film Jamin Setia Selamanya ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2026. Dilansir dari laman Cinema XX1, di mana film ini mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda asal Tanah Karo dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jamin ya diperankan oleh Raffi Sudirman. Ini dikisahkan lahir pada 1921 dan sempat mengenyam pendidikan bentukan Belanda, teman Pro 2. Kemudian dia menyadari ketidakadilan kolonialisme dan memilih bergabung dengan Gyugun ya. Jadi dalam perjalanannya, teman Pro 2, Jamin menyadari bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa itu harus diperjuangkan sendiri ya, tanpa bergantung pada pihak penjajah, teman Pro 2. Jadi kisah itu juga diwarnai kehadiran Likas Tarigan ya. Ini diperankan oleh Claresta Taufan, sosok perempuan yang mendampingi Jamin dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada, teman Pro 2. Kemudian teman Pro 2, saat agresi militer berlangsung, tentunya Jamin dikisahkan sebagai dia dikisahkan memimpin perjuangan gerilya di wilayah Sumatera Utara. Jadi di tengah peperangan itu Jamin juga menghadapi persoalan ya, antara keluarga dan juga pengabdiannya kepada bangsa. Teman Pro 2, film ini disutradarai oleh Rako Prijanto dengan skenario karya Titin Watimena dan juga Linda Ulfiana. Dan Jamin Setia Selamanya ini merupakan produksi RJ Pictures. Ya, selain Raffi Sudirman dan Claresta Taufan, tentunya film ini juga dibintangi oleh Chico Kurniawan dan juga Jordi Pranata, Marcel Darwin, kemudian ada Arla Ailani, Teddy Syah, dan Anqui Priscilia dan Sultan Hamonangan. Ya, jadi buat teman Pro 2 yang penasaran bagaimana sih film Jamin Setia Selamanya, nantikan di tanggal 2 Oktober.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Teman Prodo masih di 96,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo sesaat lagi di pukul 21 kita akan ikuti siaran berjaringan bersama Prodo Jakarta mengikuti musik live chat. Oke, lagu berikutnya

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kasel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji ya, gak apa, kalau punya lagu kesini,
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Bener, bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu ya.
1: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
0: Bang Fajar. Benar-benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya, pokoknya nanti kita bakal ngobrolin. Karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit, bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti
0: ya.
1: Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Gak usah.
1: Pokoknya nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Haryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yo, E.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Jalan,
1: iya.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?

0: interaktif bagi dia.
1: Benar.
0: Gue emang dari dulu seneng banget teman dengar radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue nggak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Benar.
0: Itulah enaknya radio. Serunya radio
1: di situ ya.
2: Dan lo udah punya history sendiri atas itu banget. Ya. Luar biasa. Yeah,
0: udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget. Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
0: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, ya. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
0: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
0: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya, orang-orang kayak lo ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
0: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan, itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung... Style radio.
1: Itu bahasa lama banget.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
2: Iya, muter knobnya.
0: Gila, style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh.
0: Ketawa nih umurnya.
2: Biar nyetel.
1: Bener.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget. Ya itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang bener-bener ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu kan
1: benar
0: ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
0: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga, kan? Dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing. Ketika kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
2: Iya kan? Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang nggak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab.
2: Pertanyaan yang beda ini. Adalah
0: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
2: Template ya. Dia saran udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
0: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue enggak pulang, sekarang enggak jangan. Gue perlu promoin.
2: Benar.
0: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
0: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
2: Setahun.
1: Dua tahun.
0: Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
0: Udah lahir gue udah punya single. Sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki. Produser gue.
2: Legend.
0: Gitu.
1: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
0: Dance Company 2000 kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010
1: ya. Yeah.
0: 2010.
1: Benar.
0: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu. Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya benar.
0: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band mah gampang.
1: Betul.
0: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya

0: ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Bener. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
1: Bener.
0: Sensasinya juga beda.
1: Beda.
0: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
2: Terlalu jujur itu. Terlalu jujur.
1: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
2: Fresh banget, konsep yang baru banget.
1: Gitu.
2: 4 vokalis dijain satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
0: Band.
2: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
0: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band.
1: Jadi band.
0: Benar-benar tetap cool.
1: Anak bandnya
2: kejaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
2: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
1: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Betul. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yoi.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita buka buat lo.
0: Minta kode, yang mau ngasih duit, ya ngasih.
2: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Check.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV. Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007 lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gak usah diperjelas.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan?
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih.
1: Benar.
2: Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya vibes-nya walaupun kalian masih kecil atau kecil. Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
2: Kayak dimana-mana ya lagu Peter Pan.
0: Iya kan.
2: Ada masif sih.
0: Pasti lo kan denger sound itu.
1: Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari situ.
1: Iya kan. Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
2: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Kalau pakai RBT ya kan.
0: Iya kebanggaan.
2: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
0: Bangga juga.
1: Apa mungkin seminggu di bank.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu mau dengerin
0: lagu gue. Padahal gue ingin nelfon. Gimana sih lu?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
2: Kembali pulang
0: juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
0: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
0: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
0: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
0: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
0: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Kita harus
0: punya tim. Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Ya kan? Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
0: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
2: Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
0: fisik
2: gitu kan.
0: Benar. Iya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Mm-hmm. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
2: Bener,
0: karena
2: bener,
0: lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Gak bisa. Sulit sekali. Gak
2: bisa. Ngelawan zaman, jatuhnya
0: ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Oke.
0: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar-benar.
0: Nah untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini gue ngerumah kemana-mana.
2: Betul.
0: Dan gue ngerasa enggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
1: Wow.
2: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya. Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, kayak produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Terus gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Banduko. Gue sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu. Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. Ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
0: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener. Pasti punya pemikiran-pemikiran mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Iya dong.
0: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul, mungkin.
0: Dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan bener banget.
1: Iya nggak sih?
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduko pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Rendy pun sudah on the way.
1: Okay.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar, udah take vokal demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu, dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan. Dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu
2: udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila. Gokil.
1: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: agak awkward gitu.
0: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, iya, gimana aduh. Ya? Gitu.
1: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah, kita mau berdua kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lo udah
0: bijak.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Nah. Iya,
1: bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat?
3: Lo kursi
0: matang. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
0: Iya. Nggak tahu deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung, itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh, masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah.
1: Bener.
0: Ya kan? Lu mau ya kan? Mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
3: Bener.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Bener.
0: Gue senang yang tua-tua, asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Gak ada komen lain.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, wah, kacau, apa ya? Ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener, dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu yeah, gitu. Bener.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
0: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Ya. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya.
0: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
0: Apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
3: Ngantol banget.
0: Gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
3: Aduh.
1: KDI Bang lah tinggi men 7 angka
0: bukan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ kayak.
0: Ren iya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren. Iya. Lu udah ganteng main gitar jago.
1: Iya
0: gue buat lagu,
1: main gitar jago. Lah, gitu.
0: Waduh, gila.
3: Tampil
0: ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah ya manusia ya.
1: Iya,
0: kita bener. Kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
3: betul. Oke kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah bagus nih.
0: Jadi anak band.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Serius.
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
0: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini. Yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong, pasti dong. Pasti pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak. Habitat gue tuh kayaknya nggak di situ gitu loh.
1: Gue nggak nafsu ya di situ ya.
0: Gue nggak bisa gitu loh. Ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
0: iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Tetap. Iya. Pilot projectnya Ari Wahab.
0: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar. Gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Yes. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang, ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
0: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
0: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
1: Pingsan.
0: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan?
3: Oki, bener.
1: Sama Boris.
3: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Gara-gara Oki sama Boris. Benar.
1: Lagi.
3: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
0: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Iya. Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham, betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
0: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar, benar.
0: Bonusnya itu ntar. Penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
0: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
0: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Iya.
0: Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
0: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di Smo DSP.
0: Ada, udah.
3: Ada MV?
0: Ada, udah.
1: Ada juga
0: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini waduh, video klipnya benar-benar. Ini lu kalau nonton, ntar lu nonton abis ini.
1: Boleh,
0: ini
1: boleh,
0: udah
1: boleh.
0: Kayak short movie.
1: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah,
0: itu dia. Gua sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan.
0: Iya.
1: Dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
0: Dramatik gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih ini. Di video klip ini gue sama sekali tidak menghentikan tentang bagus atau sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes.
0: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
3: Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Adit.
3: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan,
3: gue Edit,
1: dan juga
0: Ari Wahab.
3: Bye.

96,7 FM teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Tadi sudah Anda ikuti bersama musik live chat bersama Pro 1 Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Saat ini sudah pukul 22. Saya Prenda masih terus menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24.

0: Kapa.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
1: Stay tuned on Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Jal, lihat nih, gua menang.
7: Menang apaan?
6: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
7: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
6: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
7: Kagak mau? Uang haram.
6: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
8: A few moments later.
6: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
7: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
6: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
7: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
2: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
1: Proudhon FM.
10: Jangan galau malam-malam.

Ya, teman Pro 2, ada kalanya sebuah foto buat kita bertanya, benarkah wajah kita terlihat seperti ini? Padahal, teman Pro 2, beberapa menit sebelumnya wajah di cermin terlihat biasa saja ya kalau kita berkaca. Nah, pengalaman itu ternyata sangat umum dan punya penjelasan ilmiah, teman Pro 2.

tersebut terasa lebih familiar. Nah, fenomena ini Teman Prodo dikenal sebagai mere exposure effect, ya, yaitu kecenderungan menyukai sesuatu karena sering terpapar. Ya, Teman Prodo, wajah dalam foto kemudian terasa kurang nyaman karena susunan fitur itu terlihat berbeda, Teman Prodo. Tapi persoalannya bukan sekedar gambar yang terbalik kiri dan kanan, ya, Teman Prodo. Cermin tentunya menghadirkan wajah secara dinamis, sementara kalau kamera sendiri itu membekukan satu momen dalam sepersekian detik, ya. Jadi pencahayaan, jarak kamera, kemudian ekspresi dan jenis lensa itu juga bisa mengubah tampilan wajah kita, ya, secara signifikan, Teman Prodo. Kondisi inilah belum tentu mencerminkan penampilan kita sehari-hari, ya, Teman Prodo, ya. Kemudian penelitian dari Apple juga menunjukkan bahwa persepsi kita terhadap wajah kita sendiri itu juga tidak selalu objektif, Teman Prodo. Dalam eksperimen itu, peserta penelitian cenderung memilih gambar wajah yang sedikit lebih menarik daripada wajah sebenarnya. Sementara itu, Teman Prodo, penelitian Valentina Casato, Associate Professor of Cognitive Neuroscience di Universitas Messina di Italia, dia juga menemukan bahwa representasi wajah diri cukup fleksibel saat seseorang melihat gambar secara tepat, Teman Prodo. Artinya, persepsi terhadap wajah sendiri bisa memasukkan karakteristik yang dianggap lebih positif. Jadi foto yang terasa aneh bukan berarti itulah wajah asli yang sebenarnya, ya. Nah, bagi orang lain, wajah dalam foto justru merupakan wajah yang sudah mereka kenal setiap hari.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu.

0: Squad Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
7: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
6: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
7: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
6: Iya juga sih.
7: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami berharap acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami undur diri dari udara dan kembali hadir esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2, Kota Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap

Selamat pagi teman-teman Pro2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Pro2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman-teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pahlawan itu ribet.
1: Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik. Selamat pagi, teman produk.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Selamat pagi, teman.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pro 2 dimanapun kamu berada. Hadir kembali menyapa teman pro 2 semuanya di Sepada. Selamat pagi teman pro 2. Ya, aduh masih ngantuk-ngantuk gimana gitu ya teman pro 2. Gak tau kenapa kalau pagi itu enaknya tuh bangun tuh sekitar jam 5 gitu ya. Kalau bangunnya udah jam 6 lewat itu rasanya udah kayak gak seger lagi teman pro 2 ya. Bagi kamu yang udah terbiasa bangun pagi ya, atau morning person teman pro 2, pasti kamu bisa menikmati pagi yang cukup cerah dan cukup sejuk ini teman pro 2. Jadi sebelum nanti kamu kena panas di siang hari, nikmati dulu pagi hari ini dengan baik ya. Dan kakak menemani pagi hari kamu sampai dengan di siang hari nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur maksudnya teman pro 2 ya. Waktu di pukul 11 waktu Indonesia Timur tentunya kan juga masih akan menyajikan sejumlah informasi untuk temu perdua. Dan tentunya Eka akan siapkan deretan-deretan lagu spesial untuk kamu, untuk menemani pagi hari kamu sampai siang nanti.

Baik teman perdu, dimanapun kamu berada, mengawali informasi di pagi hari ini. Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu dipastikan merupakan awak kapal pengaku rombongan jurnalis yang sempat hilang di Selat Sunda. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang cocok dengan awak kapal bernama Surahman. Dan menurut Kapolda Banten Irjen Hengki dalam keterangan pers yang diterima RRI pada hari Rabu tanggal 23 September 2026, pada hari Sabtu, hari kelima pencarian, mendapatkan informasi dari Bengkulu bahwa di Pulau Enggano, Bengkulu Utara ditemukan seorang jenazah Mr. X. Ia mengatakan jenazah yang diamankan itu kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju RS Bayangkara Polda Bengkulu, dan hasil pemeriksaan Polda Banten dan Bengkulu melalui data antemortem dan juga postmortem memastikan DNA korban cocok dengan Surahman. Sebelumnya operasi SAR terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang sekitar Gunung Anak Krakatau dihentikan. Operasi pencarian di perairan Selat Sunda tersebut resmi dihentikan pada hari Kamis 17 September 2026. Kapal itu hilang kotak di Selat Sunda setelah berangkat ke Dermaga Carita Pandeglang pada Senin tanggal 7 September 2026, dan selama 10 hari masa pencarian tidak ditemukan yang mengarah terhadap penumpang kapal Arupadatu 1 tersebut. Sebelumnya 5 jurnalis serta 3 kru kapal hilang saat hendak menuju Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026. Sementara itu, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 ditemukan jasad di Enggano. Setelah operasi SAR ditutup, keluarga jurnalis dan awak speedboat Arupadatu 1 menggelar tabur bunga. Kegiatan tersebut berlangsung di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda pada Jumat 18 September 2026.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
0: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Baik, 96,7 FM, Tumuh Pro 2 yang masih di menemani kamu di Ispada. Selamat pagi Tumuh Pro 2. Apa kabarnya kamu hari ini Tumuh Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya sudah siap menjalani berbagai aktivitas yang menanti hari ini. Buat kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ke sekolah, dan lain sebagainya, baik yang sedang mengendarai motor, mobil, naik angkutan umum, atau apapun itu ya, mungkin sedang sedang merasa kayak hatinya deg-deg-deg gitu ya, karena akan menghadapi hari yang cukup panjang hari ini, karena ini masih pagi ya. Jadi pagi ini kembali Akadi menemani kamu, menjadi teman perjalanan kamu di tengah suasana pagi yang mungkin hari ini masih terasa sejuk. Jalanan pun juga udah mulai ramai, dan aktivitas masyarakat yang perlahan juga mulai bergerak. Ada yang udah berangkat dari rumah sejak matahari tadi belum tinggi, ada yang baru aja meninggalkan rumah ya, ada yang masih menikmati secangkir kopi dan juga sarapan sederhana sebelum memulai pekerjaan ya. Apapun itu Tumuh Pro 2, kamu jangan sampai terbebani ya. Pokoknya hari ini apapun itu pekerjaan kamu, selesaikan satu persatu, kerjakan dengan tenang dan juga penuh tanggung jawab, dan berikan yang terbaik ya. Tidak perlu membandingkan perjalanan kamu dengan orang lain, karena setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing. Ada yang sedang mengejar target, ada yang sedang berusaha mempertahankan apa yang dimiliki, ada yang sedang membangun karir, dan ada juga yang mungkin sedang berjuang agar hari ini bisa menjadi sedikit lebih baik daripada hari kemarin. Jadi untuk kamu yang pagi ini sedang berangkat kerja, semoga langkahmu dimudahkan, semoga perjalanan kamu lancar, semoga tidak ada hambatan yang berarti, semoga sampai di tempat kerja dengan selamat, dan yang paling penting adalah semoga pekerjaanmu hari ini ya, itu bisa kamu selesaikan dengan baik. Kalau nanti di tempat kerja ada sesuatu yang bikin kamu capek ya, tarik nafas sebentar, tenangkan pikiran kamu, dan ingat kembali alasan kamu memulai semua ini ya. Tapi tenang aja, Tumuh Pro 2 masih hadir menemani kamu semuanya dengan deretan lagu spesial untuk kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Baik, teman Projo, informasi kesehatan di pagi hari ini ada influenza A H3N2 subclade K yang populer disebut sebagai super flu. Itu katanya sudah terdeteksi di 13 provinsi di Indonesia, teman Projo. Dan berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026, kasus terbanyak itu ditemukan di Jawa Timur dan juga Kalimantan Selatan. Data tersebut tercantum dalam laporan pengawasan kasus influenza dan juga COVID-19 per 19 September 2026 atau minggu ke-37 ya. Dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes ada Aji Muhawarman mengatakan adapun kelompok tertentu diketahui memiliki resiko lebih tinggi mengalami keparahan ketika terinfeksi influenza. Anggota unit kerja koordinasi respirologi kata dokter anak Indonesia, Dr. Nastiti Kaswandani SPA, beberapa waktu lalu mengatakan influenza A termasuk H3N2 dan subclade K dapat menyebabkan kondisi yang lebih berat pada kelompok berisiko tinggi. Kelompok risiko tinggi bisa dikelompokkan dari segi usia. Kelompok risiko tinggi ada dua, yang pertama adalah balita, kemudian lansia yang merupakan kelompok risiko tinggi jika terkena infeksi influenza, dan ini bisa menimbulkan keparahan yang lebih tinggi daripada kelompok pasien lainnya. Selain faktor usia, risiko juga lebih tinggi terdapat pada orang dengan penyakit penyerta atau kondisi yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Kelompok ini antara lain adalah pasien dengan penyakit jantung, kanker, HIV, serta orang yang mengkonsumsi obat penekan sistem imun, termasuk untuk kondisi autoimun. Aku harap kamu cukup paham. Kau in trouble level 99. Tapi akan ku beranikan. Ke-13 provinsi tersebut adalah di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

mayoritas merupakan influenza A H1N1. Dan Guru Besar Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Profesor Dr. Triwibawa PhD mengatakan peningkatan kasus tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan. Meski begitu, mitigasi risiko tetap perlu untuk dilakukan. Influenza A H1N1 yang saat ini beredar merupakan turunan dari virus pandemi H1N1 2009 yang telah mengalami perubahan genetik. Dan secara umum, influenza disebabkan oleh virus influenza tipe A dan B yang gejalanya antara lain adalah demam yang dapat disertai menggigil, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair dan tersumbat, nyeri otot atau seluruh tubuh, sakit kepala, dan juga kelelahan. Tri mengingatkan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang berisiko mengalami komplikasi akibat influenza. Mereka antara lain adalah lansia berusia di atas 65 tahun, anak-anak di bawah 5 tahun, dan orang dengan penyakit kronis, serta orang yang dengan sistem kekebalan tubuh yang sering menurun. Dan untuk menekan risiko penularan influenza, Tri menyarankan masyarakat membiasakan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan diri. Etika saat batuk dan bersin pun juga perlu diperhatikan agar droplet tidak mudah menyebar. Dan masyarakat juga dianjurkan rajin mencuci tangan, terutama setelah beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi kontak dekat dengan orang yang sedang mengalami gejala flu. Dan bagi mereka yang sedang sakit, penggunaan masker penting untuk dilakukan untuk mencegah penularan kepada orang lain. Sementara itu, vaksinasi influenza dapat dipertimbangkan, terutama bagi kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa.

bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Baik, itu berdua informasi selanjutnya. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus diantaranya merupakan balita. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Ten Suyani mengatakan data tersebut berdasar dari pemantauan surveillance kesehatan di 7 provinsi terdampak karhutla. Dari hasil pemantauan surveillance kesehatan kasus ISPA pada wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan ini melihat 174.694 kasus ISPA dari Agustus sampai 21 September. Dan lebih lanjut ia mengatakan asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 serta berbagai polutan lain yang dapat mengganggu kesehatan. Paparan asap dapat memicu gangguan pada saluran pernapasan termasuk ISPA, asma, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Selain gangguan pernapasan, paparan asap karhutla juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan perih. Paparan asap juga disebut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke serta tekanan darah terutama pada

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Baik, teman Prodo, masih di informasi kesehatan. Kali ini kita akan ngebahas soal gula ya. Pasti di antara teman Prodo ada lah ya yang pengen mengurangi asupan gula dalam setiap harinya. Karena apa, teman Prodo? Sekarang tuh kita dihadapkan berbagai jenis makanan dan juga minuman yang manis ya. Dan kadang-kadang kita juga ngerasa kayak pengen banget makan manis kapanpun, dimanapun gitu ya. Akhirnya menumpuk gula lah ya di dalam tubuh. Nah, biasanya nih keinginan untuk memulai hidup sehat dan memangkas asupan gula itu tuh tidak mudah, teman perdua. Makanya ada trik khusus nih yang kali ini akan Eka bagikan untuk teman perdua. Katanya nih, menghentikan konsumsi gula secara total atau ekstrim secara mendadak itu ternyata bukanlah langkah yang bijak. Ada spesialis gizi klinik, ada Dr. Igus Ulfa Yaze SPGK, mengingatkan bahwa memotong asupan gula hingga 0% dalam waktu singkat itu justru bisa memicu efek samping yang tidak nyaman bagi tubuh. Nah, reaksi drastis ini tidak jarang malah membuat seseorang itu gagal memangkas konsumsi manisnya. Katanya nih, teman berdua, kalau tiba-tiba gulanya di dalam tubuh itu nol ya, kita tuh malah justru akan nyari gula terus gitu. Jadi kalau kita gak ada asupan gula sama sekali alias nol, justru kita tuh malah kepengen gitu makan manis. Dan akhirnya tubuh jadi lemes, susah mikir, ngantuk-ngantuk ya. Dan pertanyaannya nih, lantas apakah masih boleh minum kopi berlabel labelnya less sugar ya dalam seminggu sekali? Jadi Dr. Yaze menjelaskan bahwa strategi tersebut masih tergolong aman dan bisa dijadikan trik agar proses pengurangan gula itu terasa tidak menyiksa. Nah, kebiasaan ini juga bisa menjadi penawar rindu, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu ya, itu craving, teman Produa, saat tubuh mulai terbiasa membatasi asupan manis. Nah, agar tubuh tidak mengalami syok akibat kehilangan gula secara mendadak, Dr. Yaze ini menyarankan metode pemangkasan bertahap. Jadi cara ini memberikan waktu bagi tubuh dan juga lidah untuk beradaptasi tanpa menimbulkan sensasi lemas berlebihan atau penurunan konsentrasi. Seseorang bisa memulainya dengan mengurangi persentase manis pada minuman favoritnya secara perlahan dari minggu ke minggu. Jadi kamu bisa kurangi kadar gulanya pelan-pelan, kayak tadi misalnya low sugar yang tadinya normal ya, itu jadi 70% dulu misalnya, terus minggu depannya 50%, minggu depannya lagi 30%. Jadi bukan tiba-tiba langsung nol gitu ya. Karena kalau langsung nol itu kayak udah orang kebingungan nanti ya, karena itu mempengaruhi daya pikir juga, teman Produa. Jadi semangat ya buat teman Produa yang saat ini lagi berjuang untuk mengurangi gula dalam tubuh ya. Teman Produa tidak harus langsung cut off gula begitu saja ya, karena tubuh pun juga masih tetap membutuhkan gula untuk kemampuan berpikir, untuk menjaga konsentrasi, dan membuat tubuh itu tidak lemas, teman Produa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
0: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
8: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
7: Sebentar.
8: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
9: Selamat pagi,

Itu Bro 2 masih seputar informasi kesehatan. Kali ini informasi datang untuk para pengidap diabetes mellitus temu Bro 2, yang biasanya nih kalau misalnya disuruh diet itu tuh menyiksa banget ya temu Bro 2. Sebab katanya nih disebut harus memotong asupan karbohidrat secara ekstrim. Padahal sebenarnya pengidap diabetes itu masih diperbolehkan mengkonsumsi nasi putih temu Bro 2. Karena biasanya tuh kalau sudah kena diabetes, banyak orang yang menyarankan untuk tidak makan nasi ya, padahal sebenarnya masih boleh asalkan memahami trik pengolahannya agar tidak memicu lonjakan gula darah yang serius. Spesialis gizi klinik ada Dr. Igus Ulfa Yazi SPGK menjelaskan bahwa sebelum menyusun menu diet harian, kondisi klinis pasien harus dipastikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan laboratorium ya. Dan bagi pengidap diabetes yang tetap ingin makan nasi, Dr. Yazi membagikan tips sederhana, yakni menghindari konsumsi nasi dalam kondisi hangat atau panas temu Bro 2. Bahkan biasanya dokter menyarankan ke pasien untuk memasukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas ya nasinya, tapi tetap dalam wadah yang tertutup. Nah, nasi yang disimpan di kulkas sejak malam hari itu bisa dikonsumsi pada pagi dan siang harinya. Jika tidak suka menyantap nasi dingin, pasien cukup mendiamkannya sebentar hingga mencapai suhu ruangan sebelum dimakan temu Bro 2. Nah, selain mengontrol kondisi nasi, tata cara menyantap makanan pun juga memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas insulin. Dokter Yazi menyarankan strategi makan berurutan ya. Jadi kalau bisa makan berurutan dari serat dulu baru protein, nanti kalau sudah kenyang gara-gara serat dan protein, karbonnya tidak usah dipaksa untuk dimakan ya. Dan strategi porsi dan urutan makan ini juga bisa menjadi sia-sia jika ditutup dengan pilihan menu yang keliru, menu minuman maksudnya ya. Jadi menyeruput minuman manis seperti es teh atau es jeruk setelah makan akan kembali memicu lonjakan indeks glikemik ya. Jadi ia menyarankan ya dan menambahkan catatan khusus terkait penyerapan nutrisi harian. Kalau misalnya ya habis makan itu jangan minum es teh temu Bro 2, sebab penyerapan vitamin C menjadi tidak optimal.

0: FM.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih dengan informasi kesehatan Temu Pro 2, ada 5 kebiasaan pagi yang ternyata bisa tingkatkan kesehatan jantung Temu Pro 2 ya. Kebanyakan orang itu tidak memikirkan keadaan jantung dalam 10 menit pertama setelah bangun tidur. Banyak orang yang justru membuka ponsel, sikat gigi, atau mungkin mikirin hal-hal yang akan dilakukan hari itu juga. Padahal menurut ahli jantung nih, Temu Pro 2 periode ini begitu penting ya. Dan dikutip dari laman Times of India, ahli kardiologi intervensi Dr. Sanjay Bochraj ya, itu menekankan jantung itu paling aktif di pagi hari. Jadi kortisol itu meningkat, kemudian tekanan darah naik, dan variabilitas detak jantung menurun ketika tubuh beralih dari istirahat ke mode aktif. Jadi pilihan kecil yang dibuat tepat setelah bangun tidur bukanlah hal yang sepele. Kali ini Eka akan mau bagikan beberapa tips ya buat kamu Temu Pro 2 yang pengen melindungi jantung kamu ya. Ada beberapa kebiasaan pagi yang bisa Temu Pro 2 ikuti supaya bisa menjaga dan juga merawat jantung. Yang pertama adalah tidak langsung mengkonsumsi minuman berkafein tinggi di pagi hari ya. Kalau bisa hindari minuman energi di pagi hari karena bisa meningkatkan detak jantung dan juga tekanan darah. Jadi bukan berarti seseorang harus sepenuhnya berhenti minum kopi. Yang lebih penting adalah menghindari tambahan lonjakan kafein atau gula ketika tubuh secara alami sudah mengalami peningkatan aktivitas hormonal pada pagi hari. Terus yang kedua adalah bergerak sebelum beraktivitas sepanjang hari. Nah, berjalan kaki sebentar, melakukan peregangan atau sekedar berdiri dan bergerak sebelum memulai aktivitas dapat menjadi pilihan sederhana setelah bangun tidur. Dan menurut Dr. Stephen dari Mayo Clinic, tidak ada kata terlambat untuk meningkatkan kesehatan jantung.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.